ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱི ཡིག ཁྱ

Raya, tenang lecen dan ngisang gomar sembian hundi, tenang lecen di nangayang nangtun ke chandani nangtun sarpa zo kari kari kodiyo nandi ngatandani ngib ja chebi yu sengen rupan ambagan hindam di ngotul zgan dodi zi yelia. Tenang lecen di nangartun cikji ngotul tra, siltu gantag sui na zangbi kota, henchen ni tuankha ke kamde yang lijung shepar yelzib tang nyamjuk sha gui sa gantang kanyo pala sqwa ngitil ni jenghi tal gongri gde tangi sengen rupan ambagan hindam di ngotul yi jayin. Dadak nina yang sengen rupan yunga chua ga warsang riri.

chiga du lama. Du lama ga ngunda chengla ru ngarwa tang cawa sil shing chak chulpa, chengpa sha shing nasi ngunpa, longru sa shing longca shungwa, gilam je cheng long suwa la suwa ga peni denga sir. Ni, lokab. Lokab je ngu chola ru ngarwa tang cirwa tang poro penla jirtub nyumba tang long suwa nyansil silwa nasi ngunpa, carkim sewa la suwa ga peni denga sir. Sim shogul, shogul ke chakim so shing lovi carkim se la loa mazungwa tang yinrung la lawa ghe cangwa la sqwa ga nil sobra zhungdag she tawa zir.

ཁྱི ཕྱད མམ གསམ ཐུང ན ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: Daka le kune pewe ni tsile. Tsi nyan nga nyan jing hatu, sil tuye kap jo jepi, dian yon ayon lan keng, jin li ayon lan keng ga duye tsuk tang chob jil ba, pe jin tang gu tsik keng. Meng tsong gen lan tang, lak jue xie khe chera tong wa tang. Ma meng yong tang meng tok shik pern jiru, gandil tang tiga tong jie kor la meng ni, duye mela sil lang si yo le. Zhong guang zhong yang chap si ju jir jina, jie yong sil tuye jitu xia wang ku nyan ngu tsik duye tsuk lap si yo le. Zhong guang zhong yang chap si ju jia ayon. Jie si jip keng ga zong li zhong ba, he li fun dian si tira tsong dir si ba ma sil nian xia yang nang yo le. He li feng gi meng chong gen lin dang leng sa tong he che ra tong wa dang ma meng yong tan mong to shi pen jie ru gen de dian de tong ji guo ji zhe qi bu shu zhe xi jin ping ge nam shi le ge chen jie gong dun tuo zhong dang le de ra dang se xie ba dang zhong gong ge mie ke bi zhong ge cheng zhen zhe chuo teng jie bi guo de ge dang lu nga chen jie chang gu zhong ga bi zan de le qun yong ni dong qi le xie ba meng chuo le dun jie le lin leng xia ni la ke bi kong de jie bi xie ba bi zhi tuo bi li xi geng de la gen de tong wa dang yong bu guo xi lam le ge ti cheng de tong wa zhe cong gen cong ma lege ti cong dar dong wa, sa keng de kong bi tsil tobi gong pa la gendal dong wa. Zhe zi zhe bi xa bshe chang nyum jen la gendal denbu ngang dong wa so jie te la mga de. Meng cho li dun jie lingin zu dong chul xa jir dam zin gendal xa gui xie song yo le. Zhong gong zhong yang chap si ju jie ayun, jie yung si ju jie zhu xe zhuan ba shi te feng gi ngu cik dui cok so chung nang yo le. Kong gi ma meng yung tan mong tog xik bern jir bi gong tup denbu xik bi ba de ne. Lu nga cien jie chang gul zhong a bi rang ge huan jir deng. ᱡᱮᱛᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱞ ᱪᱮᱯᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮᱵᱞᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱨᱮᱞᱮ ᱥᱮᱞᱴᱩᱭᱟᱨ ᱡᱤᱱᱮ ᱭᱚᱞ ᱦᱮᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱢᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱜᱩᱢᱯᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱞ ᱛᱟᱯᱥᱟᱨ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱱᱮᱠᱟ ᱯᱤᱭᱮ ᱴᱚᱝ ᱟ ᱪᱷᱟᱝᱡᱩᱢ ᱴᱩᱭ ᱪᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱯᱤ ᱛᱟᱯ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱫᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱱᱮᱱᱛᱟᱱ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱜᱮᱱᱴᱷᱚ ᱫᱟᱯᱤ ᱪᱟᱯᱥᱞ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱴᱷᱚ ᱠᱷᱟᱨᱥᱮᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱴᱷᱚ ᱠᱷᱟᱨᱥᱮᱢ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱤ ᱛᱤᱠᱤᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱪᱚᱝ ᱜᱮᱱᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱮ ᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨ ᱢᱩᱜᱟ ᱵᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱛᱷᱟᱨᱢᱚᱝ ᱛᱚ ᱥᱤ ᱯᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤᱨᱢ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱠᱚᱴᱜᱞᱟ ᱜᱮᱱᱫᱞ ᱛᱮᱱᱛᱤᱠ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱚᱠᱨ ᱥᱮᱥᱟᱨ ᱢᱩᱜᱟ ᱴᱩᱭᱢᱞ ᱥᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱫᱩᱱ ᱪᱤᱱᱫᱩᱱ ᱦᱟᱛᱷᱟᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱴᱨᱚᱝᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱᱞᱟ ᱜᱮᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱞᱟ ᱞᱚᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱯᱠᱷᱤ ᱪᱤᱥᱟᱢ ᱵᱞᱜᱩᱭ ᱥᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱜᱚᱪᱷᱤ ᱴᱩᱭᱪᱚ ᱛᱚᱨ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱥᱤᱴᱩ ᱡᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹᱴᱤᱜ ᱞᱮ ᱞᱚᱴᱩᱞ ᱡᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱱᱤᱥᱞ ᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱥᱤᱴᱩ ᱡᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱴᱩᱭᱪᱚ ᱡᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱥᱤᱴᱩ ᱡᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱡᱚᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱯᱷᱟᱱ ᱥᱚ ᱡᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱚ ᱴᱩᱭᱪᱚ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱮᱞ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱨ ᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱡᱚᱱ ᱵᱟ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱝ ᱜᱤ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱠᱨ ᱡᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱟᱫᱤᱱ ᱡᱟᱜ ᱞᱚᱱ ᱡᱮ ᱣᱟ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱨ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱱᱥᱢ ᱟᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱠᱨ ᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱢᱤᱥᱞ ᱛᱷᱤᱢ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱦᱟᱱ ᱪᱮᱝ ᱜᱤ ᱫᱤ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱞᱚ ᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱴᱩᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱢᱚᱫᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱨᱪᱷᱞ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱨ ᱡᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱥᱴᱚᱝᱡᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟᱪᱷᱱ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱮᱠᱷᱵᱟ ᱱᱤᱯᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱞᱟᱨᱤᱭᱟᱝ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥᱱ ᱨᱩᱣᱤ ᱞᱟᱢᱤ ᱛᱷᱚᱪᱚ ᱡᱮᱨᱮᱱ ᱦᱤᱴᱞᱤᱱ ᱡᱟᱭᱚ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱥᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱨᱚᱡᱮᱢ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱨ ᱦᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱟᱝᱤᱪᱤᱱ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱥᱛᱟᱥᱩᱜ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱱᱤᱯᱤᱱ ᱫᱮᱵᱟᱨ ᱥᱛᱟᱦᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱪᱩᱞ ᱥᱤᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱱᱤᱯᱤ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱷᱚ ᱫᱚᱱᱪᱷᱩᱞ ᱭᱟᱜᱵᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱛᱷᱚ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱭᱮᱪᱤ ᱯᱷᱤᱥᱮᱠ ᱪᱷᱮᱨᱟ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱩᱱ ᱵᱤ ᱛᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱟᱨᱜᱩᱞᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱛᱷᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱤᱱᱥᱟᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱤᱞ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱨ ᱪᱮᱱᱡᱮᱣᱟ ᱤᱧ ᱨᱮᱝ ᱟᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱝᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱱ ᱨᱩᱡᱟᱨ ᱥᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱥᱚᱝᱭᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱟᱨᱪᱤ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱢᱚᱛᱤ ᱭᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨ ᱪᱮᱱᱡᱮᱵᱟᱨ ᱪᱮᱛᱷᱤ ᱛᱷᱩᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱨᱚ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤ ᱡᱮ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱛᱷᱚᱯᱨᱟ ᱭᱮᱢᱦᱱ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱢᱟᱢᱵᱨ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱱ ᱨᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱡᱮ ᱦᱣᱟᱱᱡᱩᱨᱟ ᱝᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱟᱹᱱᱤ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱩᱠᱟᱯ ᱴᱷᱮᱭᱚ ᱡᱟᱠᱨ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱤᱱ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱥᱢᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱪᱩᱞᱟ ᱤᱱᱪᱟᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱩᱜ ᱱᱤᱯᱤᱱ ᱡᱮᱵᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱭᱩᱝ ᱡᱮᱨ ᱥᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱪᱞ ᱯᱮᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱪᱩᱞᱚᱨ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱱᱮᱴ ᱜᱮ ᱞᱚ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱤ ᱪᱤᱱ ᱧᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱞ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱮᱴ ᱪᱤᱜ ᱛᱚ ᱡᱟᱝ ᱪᱩᱞ ᱟᱝ ᱴᱤᱯᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱯᱤ ᱡᱟᱝ ᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱤ ᱪᱮᱱᱫᱨ ᱢᱮᱠᱷᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱭᱩᱱ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱯᱮᱱᱛᱚᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟ ᱯᱮᱱᱛᱚᱝ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝᱠ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱡᱩᱡᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝᱠ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱟ ᱢᱩᱫᱚ ᱪᱤᱜ ᱮ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱢᱩᱫᱚ ᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱯᱷᱮᱱᱫᱱ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱡᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱤ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱜᱚᱪᱮ ᱠᱷᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮ ᱞᱤᱱᱴᱨ ᱛᱷᱤᱜ ᱛᱮᱜᱩ ᱞᱤᱯᱷᱟᱝ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱠᱨ ᱫᱱ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱦᱚᱱᱛᱱ ᱠᱮᱞᱵᱤ ᱠᱷᱚᱞᱢ ᱛᱟᱨᱪᱮ ᱱᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱥᱚᱛᱤ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱛᱷᱤᱴᱟ ᱞᱟᱝᱫᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱟᱝᱪᱩᱞ ᱢᱟᱱᱫᱞ ᱪᱮᱱᱫᱤᱱ ᱢᱮᱠᱷᱟ ᱯᱷᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤᱜᱡᱟ ᱛᱤᱜᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱤᱢᱵᱟᱨᱮᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ shung rabi tang. Toma nga khi ji sani di ki so jin che shab zhu tang ri lho ji chab zhin ba tang. Nga khi ji nyam ta tak chung tang bu lu zi ni thora sarvi chua sarpar ro jin di. Tang ra zong chu gu shing diwi lho chung ga lho ma dan zin chi tar ji. Nga chi lho chil tuk kang sarpa khinda yag bun di la. Se shung rawa ang ha chang jia chen bun di. Ji se nga rung chog bu chu tang nyam ta se shung rawa ra zemu zi wa tang. Bulu yigba so shi chho. Ngi maung bera matil lho zhung yigbu xa jitang, a zhungdara mangzim xa jiyin shi yu ba shil. Tho chil tukkang sarba jia qi xing garcha do bu yu. Ngo chil shi bar jigna. Sarta chanbi lho chil tukkang nang nipa tuwi jarwag ngukhjin rikchi gar yu ba tang. Yomguk khichil du jil san jin yu. Tho mi sa khang tang nye khang su ji rikchi cha cheng khang. Tho ri kura kori khintan zibu yu ba shil. Tang ra zong chu gu xing diwi lhub chung ga gyer gina roh kar ji, lhub kheng ab jia qi xing gar cha do la rig chi cha cheng wa tang. Thuk kheng ga yum gu cerim thun bu yu. Chak chu thar yang lhub zir lhub ba thong di ha chang rga bu xiong. Chak chu lhub zha sarwi nang adi thang tang rga shi la dan bi ngang char long yung wei riwa yu ji yu ba shi la. Na nang tang ra zong da sa yu ma rin ba dhig chak ji la jap di. Lhub zha din chi dung ga la Tserim mandawi dorjun pukyo. Diye chul, jamsu xing chacang lhubchung tang, churgu xing diwi lhubchung, chilu xing chacang lhubchung jila dorjun capchin pukbi, chun yongni jachin xegi jinyo ba tang. Di xing jia lhubcha dinji dun jigla, nyinsil nyamsu tang, shiksu shtantung xiyo ba shil. Tang ra zong lhubsu ju jia dangzu shu ji cepten ji, nga chi jachin xibi lhubsi rikwe tang rikchi kha, Do dam yigbu dang weishul yigbu xeba dang. Lho su lho chil jia xiegu namang bewa. Sarda zhenbi lho ji tukang chakchi jia penni nduanpil ganglag xeba. Lho su dang lho chil jia bichil tura donga jixi ni. Chakka cu lho cha sarbi nang lho zhung yigbu dang rgachu ngang chalung yunga xa jin yuxi yuan diga.
0: Jinba nyatung na yalung zangbi ramgung sa chakheng kwa zhana cul torgang la mngisil da yubi nami chatung ramdil yuxil jiga yin xing. Tārti wārta lōngu chikitung lhaka lōrje dēn yōla. Kōti rīni lī shōngbī kōti shābdu tīr chilu nītung rjil lūr jēkab rīnbī ngōmīn rīni khilzhik mungtū nāng chil yōla. Jēkab rīnbī ngōmīn rīni khilzhik jīnzan bā lhagpā cērng nā tālu lū ngātik yīn shīng chungtī nī gāndrub chūtang dhūg nī kōta zōrsil jīng. Kōngi sāngul pār kōta chāsang shik zōkab chila bāngwā dāng nīlpā sūk jī kōrum chilhag jilgui shī jōl yōla. Dramdra chārchin chēlā sāshin bā tāng tān nī kōta rīm jīn jindan chōvī chūl wēchil shēchil nyung tā shīn bī. Zotil ti ari shik nyamtam sa sung yole. Lhapa tsirang gi, nga tang ilma tsi nguanchil lhapar zui pi kuotan zolkang ta nyarchak shi yole jejur yole. Chalu nye tong je lor kuoti shabdu di jekab rambi nguanman rikne khiljaka di sa jiga pi. Lhapa tsirang yang kha tiga pi jekab rambi nguanman rikne khiljaka jinzin bar jir. Oanchang dhemtun tagwa tang si jeja rukjur jinzin jir gotham jeja tsegak te pi. Lhasil chapal tong je tila ngharjan kangal chal yole. Chalu nye tong nye nga lu da sambar, sarta zochoo jaapi rengyu songchib chaatam nang shibshul chapan tigashir duansan nhe ni shibshul likung ji ngantar drabjir teki chimdik jibshan zan saa kundun shi yole. Chakil zong shibshul kongi ngantar drabkab. Janba nyatung ga ngomar gani khiljig tuankung hundun tang wechul shepi til mandang saa yopa hitog shung ji. Temir zong rgani ilkur ju la shibshul dungu tumbar te. Hidan manhaar sochung tang thapsam zikhtin. Larsur jinzin sukje li dun til khinur dik gubi dungu dun yule. Shibshu li kung jib jindil takil ugu sani deki rini ilkur dekhiki norsul ma ngil gur sayar chiklaga daril shi ni. Mi nginim tubja ma samja lhag zam yu bi nguwamin rini khiljigan dremkang zikhtin shi. Tetang chab jig guwa zangta tang nil pi jirim tul chalam la mbgzu zu sui pi netun la mgini. Shibshu li kung tang sanzin dekhiki duidir shi di. Chalam jik genhig dun jik zam sangsal shi pa ma zil. Yilma rinzga shi ni cedin tamchi yikir mangtag gota jik yu pari la.
1: Daka li kundu baya ni cili. Kanada jechi nyamdila fsishungi ci nirngani na. Rintang Kanada ye agur terchi na ni dang tenbun mabdana donshir zhig. Agur terchi na ni zamsimbi. Ari chungsu naka benjalik zamni. ལན་ལྷོ་རང་ཅིན་ཅ་གོ་ཚལ་ནུན་དེ་ཤ་ཅེ་དང་དེ་ཚུང་སེ་ཨ་དོམ་པར་ཁ་ན་དེ་གོ་རེ་ཐེན་བུ་མ་བདེན་དང་དོང་ཤ་རང་ཨ་གོ་རེ་ཐེན་བུ་མ་ང་དང་དོང་ཤ་རབ་ཇ་ཙམ་སེན་བི་ཁེལི་དང་ཟོ་པར་མག་པི་རོགཅུབ་ཆར་ཤ་ཤིག་དོན་ཅིན་ཡིམ་ཤི་ཆབ་ཏག་ཤི་ཡོ་ཁ་ན་དེ་ཡ་ཇེ་ཚན་ཉམ་ཅེ་ཅེ་ཧོན་རིག་ཅི་ད་ཐང་ལན་ལྷོ་གོ་ རིན ཐང དང ཤིག ཚོང ཡིན པས ཀྲང པར འདྲ ཚོང ཀྱི ལན ལོག ཐུབ ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད ཁ ན དེ འགོ ཁྲིད ལན ལོག བྱེད ཐུབ དེ ཟླ དགུ བའི ཚེ བརྒྱད ཉིན ནས བཟུང དངོས སུ སྒོ ཆོས པར འགྱུར རྒྱུ ཡིན པ ཞིག ཁ ན དེ ནོར སིལ པུ ཡི ཡོངས བསྒྲགས བྱས པས ལན ལོག སྒོ ཁྲིད བསེ ཐོར ཞིག ན ད ཐེངས ཀྱི ཁ ཕྱོགས གཏན ཁུལ གྱི ལན ལོག སྒོ ཁྲིད དེ དག གཙོ བོ ང ལྕགས དང ཧ ཡང སྐར ཆི ཡི ཐོན སེ ཆིམ སྤྱོ ལ ལོག ཆེ ཞིང ལས སྒྲིག ཆེ ཤུགས དང ཤུགས ཡི ལས རིག པེ འཇིག དང དེ བཞིན གློག དལ ཐོན སེ སོགས ཁྱབ ཁོངས སུ གཅིག དལ བྱས ཡོད པ དང ཁྲེ ཚེ ནི རྒྱ ཆ ཅོ ང དང རྒྱ ཆ ཉེར ང རྒྱ ཆ ང བཅུ ཅི རིམ པ གསུམ ལ ཡོད པ ཞིལ དེ ནང ཨ རི ནས ནང འཛིན བྱས པའི ང ལྕགས དང ཧ ཡང ཐོན སེ མང ཆེ བའི སྒོ ཁྲིལ རྒྱ ཆ ཉི ཤུ སར ང ནས རྒྱ ཆ ང བཅུ བར མཐོ རུ གཏོང རྒྱུ དང ཤུ སོ སྐར ཆེ ཐོན སེ དང ཉ རིག ཚོ སེ ཅེ དང དེ བཞིན ང ལྕགས དང ཧ ཡང གི འབྲེལ ཡོད ཐོན སེ ཁག ཅིག ནས སྒོ ཁྲིལ རྒྱ ཆ ཉེར ང དུ རྒྱུ ཨ རི ལང ཁུ ལ མིག པའི སྒོ ཁྲིལ ཚེ པའི ད ཡོད ཀྱི ལན ལྷོ སྒོ ཁྲིལ བཞིན དག ཅིང མུ མཐུད རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ ཡིན པ ཞིལ
0: འདི ག ལ ཁོ ནི པེ བེ ནི ཚལ ཡེན དང ཨ མན ཅི ཚེ ཉེན ང ཉེན ཉམ དེ སེ དག ཞིག པེ ནི ཧོར མུ ཚ ཚོང གག དེ ཤོ ཉི པེ ཐན མོ ཐོ ཏུ ཐག ཅེལ པེ དེན ཅི ཚོ ཐོ ཏོལ མ ཞིག ཏན ཚ ཡོ པ རེ ལ ཟི ཚ ཡོ པེ རོམ ཅི ནང ཧོར མུ ཚ ཚོང གག དེ ཤོ ཉི པེ ཐན མོ ཐོ ཏུ ཐག ཅེལ པེ དེན ཅི ཚོ ཐོ ཏེན དེན ཝར ཚམ ཞིག ཟི ཅེ དང ཝར ཚམ ཁོ ཅལ གང ད ཤེ མན དེ ཤོ ཉི པེ ཉམ ད གོ དེ ཤེ ཅེ ཇེ ཁམ ཉེ པོ ཚོང རམ ཉེན སུང རེ ཁག ཐན མོ ཐོ ཤིག པེ ཐན ཇོ ལམ སུང ཟི ཅེ མ ཟལ ཧོར མུ ཚ ཚོང གག གན ཇོང ཅར ཏོ དམ དང ཆ ཚན པེ དེ ཇམ ཅལ ཏོ དམ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮᱭᱩᱞ ᱪᱚᱱᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱢᱟᱛᱞ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱱᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱢᱵᱟᱯ ᱛᱮᱱ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱥᱨᱤ ᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟᱨ ᱫᱩ ᱭᱮ ᱛᱟᱜᱪᱤ ᱯᱤ ᱥᱚᱪᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱨᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱥᱮᱨᱵᱤ ᱜᱚᱪᱞ ᱯᱤ ᱪᱤᱱᱤᱨ ᱜᱟᱱᱤᱱ ᱥᱨᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱥᱨᱤ ᱤ ᱠᱷᱚᱣᱟᱨ ᱫᱩ ᱭᱮ ᱛᱟᱜᱪᱤ ᱯᱤ ᱪᱤᱜᱯᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱡᱚᱝ ᱢᱮᱯᱟ ᱡᱩᱡᱮ ᱛᱟᱝᱡᱞ ᱠᱟᱱᱛᱤ ᱥᱨᱤ ᱭᱟ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵ ᱪᱮ ᱟᱵᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱫᱟᱨᱡᱞ ᱦᱛᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱯᱴᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟᱥᱞ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱪᱞ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱧᱮᱱᱜᱟ ᱧᱮᱱ ᱚᱱᱥᱟ ᱛᱚᱯᱤ ᱪᱷᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱞᱮ ᱧᱤᱱᱛᱤ ᱪᱩᱝᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱᱫᱞ ᱵᱟᱨ ᱧᱤᱭᱮ ᱪᱩᱝᱥᱚ ᱧᱚᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱪᱤᱴᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱭᱟᱝᱵᱤ ᱢᱟᱪᱤᱭᱚ ᱫᱚᱱᱦᱢ ᱡᱮ ᱛᱤᱪᱞ ᱪᱩᱝᱥᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱩᱝ ᱟᱜᱩᱨ ᱧᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱨ ᱴᱤᱜ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱮ ᱟᱜᱩᱨ ᱡᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱨ ᱥᱢᱟ ᱠᱟ ᱴᱤᱠ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱢᱡᱤᱜ ᱫᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱪᱷᱞ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱫᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱪᱩᱝᱥᱚ ᱪᱤᱴᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱚᱱᱛᱩᱱ ᱯᱩᱞᱩᱱ ᱛᱷᱤᱜ ᱢᱟᱪᱤᱭᱚ ᱫᱚᱱᱦᱢ ᱡᱮ ᱛᱤᱪᱞ ᱪᱩᱝᱥᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱩᱝ ᱟᱜᱩᱨ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱮ ᱟᱜᱩᱨ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱟᱯᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱫᱤᱯᱟ ᱪᱷᱟᱜᱪᱷᱞ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱡᱮᱞᱜᱮ ᱥᱱᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱞᱮ
1: ᱥᱟᱝᱠᱞᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢ ᱫᱚᱜ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱪᱩᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱨᱩᱢᱟ ᱪᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱱ ᱦᱮᱞᱢ ᱛᱟᱵ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱥᱭᱟᱢᱞᱟ ᱞᱦᱤᱱᱡᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱮᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱡᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱟᱵᱡᱤ ᱢᱟ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯ ᱥᱮᱥᱤ
2: ᱛᱤ ᱪᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨᱢᱤᱞᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱᱫᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ
3: ᱱᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱪᱚ ᱪᱤᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱨᱮ ᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱ ᱪᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱ ᱨᱩᱵᱟᱨ ᱦᱤ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱩᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱟᱭᱤᱢ ᱠᱮ ᱡᱮ ᱞᱤ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱩ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱱᱭᱚᱝ ᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱭᱩᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱮ ᱪᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱨᱮᱱ ᱡᱤᱝ ᱡᱤ ᱞᱚᱜ ᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱚ ᱡᱤᱨ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱭᱤᱨ ᱪᱤᱭᱚ
2: ᱛᱤ ᱡᱮᱥᱚ ᱪᱤᱱ ᱣᱟᱨ ᱢᱤᱞᱢ ᱫᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱠ ᱪᱩᱞᱮ
0: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba shi gre wen jing nga chil ngi bu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi kyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yon zu yon te na nga sem ma nga khi chi ri yong ge
4: a pa chu nyi mi chu na hu nyan do ga
1: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
2: ti je su chin war mi lim dang dang ko re ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱢ ᱥᱤ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱯ ᱪᱚᱞᱮ
1: ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱟᱯ ᱠᱟ ᱞᱤᱠᱟᱨ ᱱᱤᱱ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱟᱭᱣᱟ ᱢᱮ ᱯᱟᱱᱟ ᱦᱟᱝᱥᱚᱝ ᱜᱤᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱥᱠᱟᱪ ᱠᱷᱤ ᱦᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱩᱱ ᱪᱤ ᱟᱜᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱟᱫᱩᱢ ᱛᱚᱜᱤ ᱯᱟ ᱫᱤᱡᱮ ᱱᱤ ᱞᱤᱥᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱩᱱ ᱩᱨᱠᱟᱵᱟ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱥᱤᱠᱟᱯ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱛᱤ ᱴᱮᱭᱩᱝ ᱜᱟ
5: རང དུང གམ སོ རིག ཤ ཤ ཁ ཟབ ཇེ དང ལམ ལ རང ཅིན ལ སོང ཅུང ཤི ནི ཚེ སོ ཁུང དེ གར བ དང སོ ཅུབ ནེ ཅིག ཤ ཅེ
2: ཕུསམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
Sengliye gungamsa, siamle jidun chokbe nduxi dianpo runzu, gyanggyu lengbu sabaran bebe gyujibi chidili zanshuguyin. Ngueliya lingye ni, Xinjiangki mangben kusabla dinne, gengguyun choro, chuki chordu jubi gwarati shuguyin. Gensu ni kimza chidong mangbu simgur chesu shishi. Nidong yizang lue lunju upara, Xinjiang tu, lo chukju yengi mimburo, chisumge gyaju gyaji simbutanga, gengguyun jendu gyurce. Gyaji jubshita chengjun shishi sinhyu. Gyedu sogan yubata, gyedu dinsi yubha, gyedu zhona yubha, gyedu loda yungwa jini jizho yunggi tumungi rigu jishi. Longa zingi chargui jyongabe zane na, shizi gansu shepshu kodru leksu dangne, gansu shepshu kyabki cheruta, buze leksu dongwar gundi dong guishi dunghyu. Xinjiangki rinputa rigi wata, gunpen tuba, chongirda chongsibla kyubha, Gyundu pekye jegi gansu shepshu mala tuku changdu dungyuru mingdi. Rangi mipi wei gengwela dagyongta konglu toboro kasab. Gangayu wei gengwela rogram chibasoki. Penyu chiwata kyabki chiwe mangpengi chadab ka jidunne. Chargui tida gengwela penpatobi denangki chowa shidu rimshin gyurkyun. Konglu dungju tunsumla piyebi chanja yi ni rangi mipi wei ce chab chiwata. Neri ka shizam po ne. Ulmochi chongira, shayi baki chu, rui an gengui ningur kandu dugu yu. Chenja yi yi, tenga gengsu kandu duandu yu kyang, drosong towe, kimdu sande dato chigi yu. Taja gigabgi kasab yu bi, kurbu che che de yangdu qingsong xie xie yu. Ningur kandu zonggen kurken, song lin yu ngonzhi chibada xin na, mengandu dubi gengui chama rangi mipi wei che jinzam ta, ti yin le liba xada yin xin. Dari chanyum zhuzung gori xiedong ngabgi ni ngadong pa zhugu yu. Tena nyeji zhuzhun ta, negyong zhuzhun, saji jie cu yu. Chanjia yi ni, Xinjiang yugu rangyong zhunggi, chonggirdan chongsibgi chongmi, xizi menjun genjun na shubu ta, gelinggi chayin yang zhung yu. Rangyong mibi wei cerim xirisung, dawarira yunri neyogin genju gori chekdong dungi nishu zhugji long su ju chubu ta. Tuyuzung rangi mipir wei cae jingzam tan, tiyan yinbi gengun ki, kasab durzei shirsung, dawarira gengsu shepshun zeju ki kasab goro gegi longsu ju choba tan, namja nyi dom, kyun goro nye dong ngabge nishu zegji longsu ju choba yun. Mingar kongin dari chanyum zhuzhun goro ngadong simbu tan, mi girgi goro nye dong shibki dunshu dungu le zhu gugi meji xie yun. Chanjia yi yi. Tegi le dun mi ni, nye sa tong le dato yabu chepa ma si, nin dar nga da cham la chik du. Xiebshu ngon ni be yabun du ji xie yu basi. Ta lue dawa tangbo ni sung, zhuyan nur si gi, che dun meng yu dan ni. Rangi mi pi wei cae njin zam gi gen gun ta, ti yin le gen su xiebshu nze ju kasab zhubi nam zhang, kyun yon ni lak dar chenggu zu basi. Xinjiang gi ge yong ta nyam tu, rang ki mi pi wei cen jin zam ta, ti yin le bi gen gun le, luk du zhe jun zing xiu, ne le ki bu zhe bu ta, mang zu ki bian ti, zhi xi gen su ta, ni mu gen su, kim du gen su, nye su yi xie bu shi jie, rik qian bu xi le kyun yong ne ki bu qi di,
rangi mipi wei gengun yu bi kimzang gi gengun le dagyong che kakbi nedun nel kebyu si yu. Xinjiang Uyghur rangyong jo meng si tin gengsu shepshu chu yin zhe yun gengur wei ngu zhu che bada xin na. Ming yi para Xinjiang yong gi rim zi che na rangi mipi wei cae njin zam ta. Ti yin gi gengsu shepshu zhe chu gin zin xio chi jiong ta nye dong gya lang nian. Gensu shepshun zechu gor tongjur chi dan chiwa ge dan sai ge le gu zhi tum ne. Rangi mipi wei cen jin zam tan, ti yengi gengun la gensu zechu gin zing xio chi ni dan ge dong la zam gi si ju pianpa tum tu. Yuri ma song kong, wen su zong, wen su chong de ming yuan di gu gi chung mi, abu mi li ti, kazimu la mi sim chu yin den bi shepshu shi top yu. Kunglu gyechuru lebli nyewe kong, lona towe kesab limbara tadung dawa chi yubi. Digu gi lechi iba kabin nuru abasi rengu nga kong kimdu yudi. Kunglu lona towe kesab zhubi ceci tan, zhe yu gi shibsu, zhe xie sebu geba tan. Topda ta jitsu un genju, kashio gi chechin shibzi xerdi, chechin cuidu tan, jie yi togu yu nishu. Zidu Togu Jigi Ledun Ka Ngannur Tu Likrup Chinti. Gunglu Gyechulu Libi Gengun La Dawa Tiran Nisun Lona Towi Kesab Gyundi Nga Lin Tup Yurung Gyelin Chepsi. Kesab Ngu Ziti Nanjur Ji Gengun Abu Limi Tiyi Digu La Tuji Chi Xuntu. Dabdi Shepsi Tini Xinjiang Uyghur Rangyong Jongi Gunglu Towi Kesab Gengun Rishu Mikubara Longsu Jichobi Ledun Lakdar Chepli Chungwa Xisi. Nyedo nisabji loo dawa geba nesun, Xinjiang Uyghur Rangyong Jongi mangzo tsu, rengu nga rishu chiba ta, rimsum shibjian yongzha chibi nambi to ni. Shirim lechibi rengu nga shibshu zhuba ta, gengun kunglu tobar lima ta kesab len chobi namba leksu ta ni. Gyurim shibuyun zhulu, nyedo nisang loo dawa shiba nesun, jongti yonsu rishu migubara longsu jugyu siju kyanyone lali dardi, chagin zombi gengun gi rishu yichik kanyan buyu migubara, lona lepci kesab lingyu yuba che yu. Jinda dunbi ce nishu gu ni, shu fu zong, toka chaka chongde, digi lam digu gi, nimu ningur dine gi sagan gi gigun haja zangxin. Gengun so nyamdu de ne lukshi tan ngoze le sube libdu sashiro gyundengi nizu kata chishin gyu. Mishin gengun toni shahan yasin ki, tenga dagdu kala dab dezam senin jiga rinyam gyu. Taja kesab yubi nirir gwar nyi jene sagan na kala shimbu sayun duji shibshin. Digi lam digu kondo kuyuk jesong ta dado chigen mebi gengun. Kertu jengi gengun jegi, kechu ngun se tubi, lona towa ta, kertu gengun gi, kala netun ti, digui letun bi simze chesar kyurkyu. Nido nisabji lue dao sumbara, digi lam digui gi, nimu nyingur dine gi sagan zuba ta, shu fu zong, targui lam sarbi, jitsu letun shepju dine gi nyergyong chesin. Lo sum dumara, serndo gi gongzhi cimjin shibi, gengun le rogram chibi shepju bedun namjana juhyu. Mingar sagan tu, nyinjir chanyom kala sagin gengun sumju ne sumju songa pari yuqin. Mang chewa ni sishun gi kesab rungu longsu jugengi gengun yimbashin. Serndo gi gongzhi cimjin shibi gengun le rogram chibi shepshu bitun namzhan ni. Xinjiang Uyghur Rangyong Jongi mikse gange yubi gengun cu kala gi netun takju chachi lakdar chibi mangpin gi chetabshishin. Shu Fu Zong Meng Si Ju Gi Dang Zu Yi Kung Mi, Ju Zhan Xun Ba Wang Yong Gang Ki. Talo Zong Te Yong Gi, Di Gu Gi Gen Gun Le Rok Ram Chi Bi, Shep Xu Se Zi Gi, Rang Yong Jong Ti Lak Dar Chi Bi, Ser Do Gi Gong Zhu Cem Jin Si Bi, Gen Gun Le Rok Ram Chi Bi, Shep Xu Be Tuen Nam Zhan Na Ju Ni. Cha Jin Zong Bi Mi Xe Gi Gang Yu Bi Gen Gun Cu, Shep Xu Se Zi Su, Ka La Se Ci, Ni Zhi Ra, Gor Nga Tan. Dawarir toshil gwarjad ngabzu yi shibshu kesab longsu jy choji ngodri nawashi. Xeyan digugi lechi batan tanglan bay tadun gwazar kala giewi shibshu jikzu chini gugyu dabdi me batan miksegi gangayubi gengun nam kimne chir tuan ma gui bata kong ke la chua xinbi kala sa yuyu. Longa zengi chargui chiong bishin, Xinjiang Uyghur Rangyong Jong meng si di zengi mutu ma di cimdi songyong ta buze leksu dongwa.
现在设法，偏见了官地动画节气的总坛乡创作节人不松给建设协序，差异组成了官地脚步当年。